perkembangan berita-berita terkini dari dalam dan luar negara. Ikuti siaran berita dunia jam 10 pagi di National FM dan Harmony FM Radio Brunei dan at rtbgo.bn.

Apa khabar semua di mana saja Auda berada? Selamat mendengarkan English Hits di Music Nonstop bersama saya Nalea yang akan menemani Auda dengan lagu-lagu English paling padu. Nonstop, non-drama, ganya vibe saja.

0: Hot Tracks bersama Q Irfan.
1: Ikuti lagu-lagu terbaru dan terkini bersama saya Q Irfan dalam segmen Hot Tracks
0: Pelangi FM.
1: Sabtu pukul 2 hingga 3 petang di Pelangi

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala yauduhu hifdhuhuma

0: huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: Raja berdaulat, sanjungan rakyat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia merupakan lambang perpaduan, kestabilan dan kemakmuran negara Brunei Darussalam. Semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia sentiasa dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan serta kekuatan untuk memimpin negara ke arah yang lebih maju, aman dan makmur. Hamba Kebawah Duli Tuan Patik dengan penuh hormat mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80. Allahumma atul umrahu muslihan li muwazzafin wa ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahu li tariqil huda wa rasyad. Daripada saya Muhammad Idham Syafi bin Awang Impudin, mahasiswa Universiti Islam Sultan Syarif Ali dari Fakulti Bahasa Arab dan Terjemahan. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
1: Kesetiaan kepada raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulkiah Mu'izzaddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar pertusan tahniah kepada The Right Honourable Andy Burnham berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Dalam titah pertusan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berharap agar The Right Honourable Andy Burnham akan mencapai kejayaan yang besar dan yakin di bawah kepimpinannya, United Kingdom akan terus mencapai kemajuan dan kemakmuran yang lebih tinggi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya bertitah bahawa negara Brunei Darussalam amat menghargai hubungan yang telah sekian lama terjalin dengan United Kingdom berasaskan kepercayaan dan perkongsian sejarah serta ikatan yang berkekalan dalam Commonwealth. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga menzahirkan harapan untuk terus memperkukuhkan kerjasama dua hala bersama The Right Honourable Andy Burnham melalui Dialog Strategik Brunei-United Kingdom serta dalam kerangka kerjasama serantau termasuk perkongsian dialog ASEAN-United Kingdom. Pada mengakhiri titah perutusan berkenaan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berharap dapat bertemu dengan The Right Honourable Andy Burnham dan seterusnya mengucapkan semoga ianya akan sentiasa berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Majlis Mesyuarat Negara MMN memaklumkan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulkiah Mu'izzaddin wa Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan

0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Nama saya Muhammad Dinesh Rain bin Muhammad Firdaus, pelajar tahun 7, Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sak Datul Bulkiah, Lumut. Saya ingin menyembahkan ucapan selamat menyambut Hari Kepederaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Semoga Allah lanjutkan usia baginda kekal karar merintah di atas takhta singgasana negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
0: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

Hyrul pernah mengikuti pertandingan Best Nano 4 ke-17 pada tahun 2021. Alhamdulillah, Hyrul menjadi juara pada masa itu. Dan pernah juga mengikuti pertandingan Bintang Harmoni, tapi hanya di tahap semifinal. Selain itu, Hyrul pernah mengikuti pertandingan luar seperti Amstar Karaoke Season 3 dan Alhamdulillah mendapat tempat ketiga pada masa itu. Alhamdulillah, sekarang Hyrul sudah mempunyai dua buah single, Kan Kujaga dan yang terbaru Terlanjur Disakiti, yang dicipta sepenuhnya oleh Azrul Hyrul, yang mana boleh di-stream di Spotify dan YouTube. Dan sekarang Hyrul sedang membuat rakaman lagu baru lagi, insya Allah akan keluar tahun ini.

perancangan akan datang. InsyaAllah Hairul akan mengeluarkan album yang diciptakan oleh our local composer dan penulis lirik iaitu Azrul Hairul sendiri. Dan saya ingin cuba melebarkan sayap lagi ke luar negara, insyaAllah.

Kata-kata motivasi yang sering digunakan untuk memberi semangat pada diri sendiri, tetaplah melangkah sekecil apapun itu kerana setiap langkah membawa Auda lebih dekat pada impian Auda. Tapi ya.

Pilih dua lagu dari tiga lagu yang disediakan. Menyanyi tanpa muzik. Juara bulanan akan menerima RM50 sumbangan Pelangi FM. Segmen vokal setiap hari Rabu pukul 8.30 malam hanya di Pelangi FM.

0: Legasi 80.
1: Sepanjang pemerintahan Baginda, salah satu lagi usaha kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia bagi memastikan pelajar di negara ini seimbang dari segi rohani, intelek dan sosial adalah dengan pelaksanaan pengintegrasian mata pelajaran agama ke dalam sistem pendidikan umum yang selaras dengan falsafah MIB dan matlamat wawasan Brunei 2035.
0: Legasi 80. Radio Brunei.

Khairul pernah mengikuti pertandingan Best Nano 4 ke-17 pada tahun 2021. Alhamdulillah, Khairul menjadi juara pada masa itu dan pernah juga mengikuti pertandingan Bintang Harmoni tapi hanya di tahap semifinal. Selain itu, Khairul pernah mengikuti pertandingan luar seperti Amstar Karaoke Season 3 dan Alhamdulillah mendapat tempat ketiga pada masa itu. Alhamdulillah, sekarang Khairul sudah mempunyai dua buah single, Kan Kujaga dan yang terbaru Terlanjur Disakiti, yang dicipta sepenuhnya oleh Azro Cyril, yang mana boleh di-stream di Spotify dan YouTube. Dan sekarang Khairul sedang membuat rakaman lagu baru lagi, insya Allah akan keluar tahun ini.

perancangan akan datang, insyaAllah Hairul akan mengeluarkan album yang diciptakan oleh our local composer dan penulis lirik iaitu Azrul Sairul sendiri. Dan saya ingin cuba melebarkan sayap lagi ke luar negara, insyaAllah.

Kata-kata motivasi yang sering digunakan untuk memberi semangat pada diri sendiri, tetaplah melangkah sekecil apapun itu kerana setiap langkah membawa Auda lebih dekat pada impian Auda.

Khairul ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada yang sudi menyokong Khairul dari awal mula Khairul memasuki arena muzik di Brunei. Terutama sekali kepada keluarga Khairul, mama, babah dan adik-beradik lain yang menjadi tulang belakang Khairul saat Khairul jatuh dan bangun. Tidak lupa juga kepada kawan-kawan yang mengenali Khairul. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram at @HairulBakri_official. Hai, saya Khairul Bakri. Terima kasih pelangi. Thank you for making me artist of the month.

0: kesetiaan kepada raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Malik bin Ramli, Guru Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'adatul Bolkiah Lumut. Dengan penuh rasa syukur kehadrat Allah SWT, hamba kebawah Li Tuan Patik mengucapkan selamat puja usia yang ke-80 tahun ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wak Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Hamba kebawah Li Tuan Patik mendoakan semoga Allah SWT sentiasa mengurniakan kebawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan, kebahagiaan serta kekuatan untuk terus

0: memimpin negara Brunei Darussalam dengan penuh kebijaksanaan, keadilan dan keberkatan. Semoga negara yang dicintai ini terus menikmati keamanan, kemakmuran dan kemajuan di bawah naungan pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
1: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar perutusan tahniah berikutan pelantikan Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Kemahiran berbahasa isyarat wadah merapatkan jurang bersama orang kelainan upaya. Penekanan terhadap kepentingan membaca membentuk masyarakat berpengetahuan. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaula, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Hariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar perutusan tahniah kepada The Right Honourable Andy Burnham berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Dalam titah perutusan tersebut, ke bawah Dulia Maha Mulia berharap agar The Right Honourable Andy Burnham akan mencapai kejayaan yang besar dan yakin di bawah kepimpinannya, United Kingdom akan terus mencapai kemajuan dan kemakmuran yang lebih tinggi. Ke bawah Dulia Maha Mulia seterusnya bertitah bahawa negara Brunei Darussalam amat menghargai hubungan yang telah sekian lama terjalin dengan United Kingdom berasaskan kepercayaan dan perkongsian sejarah serta ikatan yang berkekalan dalam Commonwealth. Ke bawah Dulia Maha Mulia juga menzahirkan harapan untuk terus memperkukuhkan kerjasama Duhala bersama dengan The Right Honourable Andy Burnham melalui dialog strategik Brunei-United Kingdom serta dalam kerangka kerjasama serantau termasuk perkongsian dialog ASEAN

0: Kemahiran berbahasa isyarat memudahkan interaksi bersama orang kelainan upaya pendengaran. Ini antara tujuan penganjuran kursus asas kemahiran bahasa isyarat di bawah program Artisan Skills. Kursus selama 2 hari anjuran Pusat Pembangunan Belia berlangsung di pusat berkenaan di Kampung Tanah Jambu. 42 orang menyertai kursus tersebut. Pengisian kursus termasuk sesi pengenalan perbezaan bahasa isyarat antara dalam dan luar negara dan latihan praktikal. Program diungkapkan dengan kerjasama Bahagian Perkhidmatan Orang Kelainan Upaya Jabatan Pembangunan Masyarakat. Ikuti pendekatan bersama Awang Muhammad Isamuddin bin Roslan dan Dayang Siti Nurul Fatin binti Muhammad Rashidi peserta program.
1: Untuk meningkatkan kemahiran, untuk berkomunikasi dengan orang kelainan upaya, terutama yang kurang pendengaran lah, merapatkan jurang yang ada di antara orang biasa dan juga orang yang kelainan upaya pendengaran ini.
2: Andang minat, and then untuk kemahiran diri sendiri and untuk senang berinteraksi with orang yang kurang pendengaran.
0: Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
3: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Dalam usaha meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pelaksanaan fardu kifayah, khususnya dalam pengurusan jenazah, Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pengerahan Muda Abdul Wakil Kudang mengadakan kursus fardu kifayah bagi ahli Jawatan Kuasa Takmir, Jemaah dan Muslimah Masjid-Masjid Daerah Tutong. Kemarin diadakan Majlis Penyampaian Sijil di Masjid Pengerahan Muda Abdul Wakil. Penyampaiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Aidil Sufian bin Muhammad Yasin, Pegawai Hal Ehwal Masjid Daerah

0: tutung, khusus umpamanya diharap dapat meningkatkan keyakinan masyarakat dalam melaksanakan fardu kifayah dengan sempurna, sekaligus memupuk semangat kesukarelawanan serta memperkasa institusi masjid sebagai pusat ilmu dan kemasyarakatan. Pesta Buku Brunei Anjuran Daun Bahasa dan Pustaka Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan merupakan platform memupuk minat membaca serta menghargai buku sebagai sumber ilmu. Bertemakan Brunei Membaca Masyarakat Intelek, Pesta Buku antara lain menekankan kepentingan membaca dalam pembentukan masyarakat berpengetahuan. Pesta Buku Brunei dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga hari ini dari pukul 8.30 pagi hingga 9.30 malam di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Berakas. Selain mengukuhkan pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap budaya Brunei, acara juga bertujuan menjalin kerjasama dan hubungan perniagaan serantau dan antarabangsa bagi mengembangkan industri penerbitan buku negara. Ikuti perkongsian Dayang Nabila Az-Zahra binti Haji Muhammad Sofian dari The Book House, Nurulain binti Muhammad dari Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, Fatimah binti Abdul Rashid dari Universiti Malaysia Sabah dan dua pengunjung, Dayang Hajah Siti Rahmawati binti Haji Muhammad Tanjung dan Dayang Aina Batrisha Sahira binti Harawandi.
1: Sambutannya sangat meriahlah and very very nice. Kami bercerita semua dorang and alhamdulillah kami dapat meet their expectations for this.
2: Buku ilmiah seperti kamus dan buku sokongan pendidikan seperti canggihnya bahasa Melayu. Di samping itu, kami juga membawa pelbagai buku kanak-kanak dan majalah terbitan DBP Malaysia.
3: Buku-buku daripada Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia yang betul gabungan penerbit universiti, semua universiti di Malaysia. Kami ada membawa buku penyelidikan, sastra, sejarah dengan komunikasi dan psikologi.
4: Memang banyak manfaatnya lah, terutama kepada pelajar-pelajar. Kerana di sini kita ni dapat mendapati banyak buku-buku untuk rujukan, terutama akademik dan juga harganya mungkin lebih diskaun.
5: Di sini saya dapat memperoleh banyak ilmu pengetahuan baru. Vendorsnya pun banyak share information pasal buku ini, pasal apa-apa.
0: Berita luar negara. Puan Houthi dari Yaman mengumumkan sekatan maritim terhadap Arab Saudi sekaligus meningkatkan ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran apabila pemisah itu mengancam kemampuan pengeksport minyak utama untuk melepasi Strait Hormuz. Kumpulan yang disokong Iran itu tidak menyatakan bagaimana mereka merancang untuk melaksanakan sekatan tersebut. Pengumuman itu dikeluarkan ketika Iran berkata negara itu kembali melaksanakan serangan skala penuh ke atas Amerika Syarikat dan ketika Washington dan Tehran bergelut untuk mengawal selat berkenaan. Kementerian Luar Arab Saudi mengecam sekatan maritim oleh pihak Houthi dan menegaskan semula sokongan Riyadh terhadap kerajaan Yaman yang berpusat di Aden. Arab Saudi dan pihak Houthi saling berbalas serangan pada minggu lalu buat pertama kali dalam beberapa tahun mengancam gencatan senjata yang masih bertahan walaupun sudah tamat tempoh. Serangan itu berlaku apabila sebuah kapal terbang Iran cuba berlabuh di Sana'a mencabar pengaruh Arab Saudi di ruang udara Yaman. Thailand mengukuhkan kebimbangan kepada China mengenai penghantaran terbaru kereta kebal ke Kemboja. Kenyataan itu menandakan kerapuan gencatan senjata antara jiran Asia Tenggara tersebut selepas pertempuran sempadan tahun lalu. Perdana Menteri Thailand Tuan Anutin Chanvirakul menyuarakan kebimbangan itu kepada Presiden China Tuan Xi Jinping semasa mengadakan pertemuan baru-baru ini. Kebimbangan itu tercetus selepas pihak berkuasa Thailand menyatakan 39 kereta kebal dari China dihantar ke Kemboja sebagai sebahagian daripada perjanjian latihan ketenteraan bersama yang sedia ada. Hubungan antara Thailand dan Kemboja kekal tegang selepas perjanjian gencatan senjata ketiga pada akhir tahun lepas akibat pertempuran sempadan. Proses penyelesaian pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB bagi pertikaian maritim yang dimulakan oleh Kemboja awal tahun ini meningkatkan ketegangan hubungan. Itu telah menyukarkan perbincangan tentang penentuan sempadan tanah dan menyebabkan perbincangan dihentikan sementara. Selain isu sempadan, China dan Thailand bersetuju untuk mewujudkan mekanisme dialog yang melibatkan menteri luar dan pertahanan mereka. China akan menjadi tuan rumah pusingan pertama perbincangan yang akan memberi keutamaan kepada usaha bersama untuk membenteras operasi penipuan.

Jumlah perdagangan Kemboja dengan Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN dan Kesatuan Eropah EU mencapai $13.3 bilion pada separuh pertama tahun ini. Demikian menurut laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Kemboja. Laporan itu menekankan perdagangan Kerajaan Kemboja dengan rakan ahli ASEAN lain bernilai $10.3 bilion sepanjang tempoh Januari hingga Jun mencatatkan peningkatan 21.8% berbanding tahun sebelumnya. Sementara itu, perdagangan dengan EU naik 8% kepada $3 bilion dalam tempoh yang sama. Sepanjang separuh pertama tahun ini, jumlah perdagangan global Kemboja mencapai $38.2 bilion. EU kekal sebagai pasaran ekspor yang penting dan bernilai tinggi untuk Kemboja, terutamanya bagi pakaian, kasut, barangan perjalanan, basikal, elektronik dan produk pertanian. Jika trend ini berterusan, ASEAN berpotensi menjadi pemacu utama pertumbuhan perdagangan Kemboja, manakala EU akan terus memainkan peranan penting dalam kepelbagaian ekspor dan pembangunan industri bernilai tambah tinggi. Perancis mengeluarkan amaran risiko tinggi kebakaran hutan di 27 wilayah pentadbiran. Amaran itu dikeluarkan susulan cuaca panas dan kemarau yang mencetuskan kebakaran di wilayah selatan Var, Korsika serta Loire Atlantik di barat negara itu. 6 wilayah di selatan Perancis turut kekal berada di bawah amaran gelombang haba tahap jingga.

0: Disampaikan sekali lagi berita utama. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar perutusan tahniah berikutan pelantikan Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Kemahiran berbahasa isyarat wadah merapatkan jurang bersama orang kelainan upaya. Penekanan terhadap kepentingan membaca membentuk masyarakat berpengetahuan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana akan anda dapat ikuti pada pukul 1:30 hari waktu Brunei.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Bagaimanakah gambaran masa depan Brunei Digital? Sertailah persidangan dan pameran Digital Future 2026 yang akan berlangsung pada 4 hingga 6 Ogos di Dewan Munawarah Setia Point Anjuran Authority Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam AITI. Ketahui perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI, teknologi-teknologi baharu dan terkini, keselamatan dalam talian, perlindungan data peribadi, konten digital dan kemahiran-kemahiran digital yang diperlukan untuk menghadapi cabaran dan berkembang maju dalam dunia digital masa hadapan. Dengarkan perkongsian daripada pakar-pakar terkemuka, ketahui penyelesaian digital yang praktikal dan berhubung dengan peneraju transformasi digital Brunei. Daftar sekarang, tempat adalah terhad. Untuk maklumat lanjut, layari aiti.gov.bn dan ikuti @digitalfutureconfex di Instagram. Bersama ke arah digital Brunei, berinovasi, memperkasa, transformasi.

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, diadakan pada hari Rabu 22 Julai 2026 di Padang dan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Tutong, Daerah Tutong. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.40 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 10 pagi. Saksikan siaran di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go Core Live pada pukul 9.25 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur

taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah duli Tuan Patik.

0: kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.
2: A world of benefits awaits you when you sign up for Standard Chartered's Employee Banking. From free debit and credit cards to waive

0: processing fee and preferential rates for personal and mortgage loans. With employee banking, you will not require any initial deposit and no minimum balance when you assign your salary to us. You can also enjoy discounted ATM withdrawal fees on your next trip. Get peace of mind with SMS alerts and access your accounts anytime, anywhere on our app. The possibilities are endless, so take the first step by signing up to Standard Chartered's Employee Banking. Speak to us on 265-8000 or drop by any of our branches to find out more.
1: Standard Chartered, here for good.
2: Bagaimanakah gambaran masa depan Brunei Digital serta ialah persidangan dan pameran Digital Future 2026 yang akan berlangsung pada 4 hingga 6 Ogos di Dewan Munawarah Setia Point Anjuran Authority Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam AITI. Ketahui perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI, teknologi-teknologi baharu dan terkini, keselamatan dalam talian, perlindungan data peribadi, konten digital dan kemahiran-kemahiran digital yang diperlukan untuk menghadapi cabaran dan berkembang maju dalam dunia digital masa hadapan. Dengarkan perkongsian daripada pakar-pakar terkemuka, ketahui penyelesaian digital yang praktikal dan berhubung dengan peneraju transformasi digital Brunei. Daftar sekarang, tempat adalah terhad. Untuk maklumat lanjut, layari aiti.gov.bn dan ikuti @digitalfutureconfex di Instagram. Bersama ke arah digital Brunei, berinovasi, memperkasa, mentransformasi.

0: This song goes to all si cantik in this world. Girl, I gotta say, just be yourself.
1: Yes, si cantik dari Alif Zumi Alfi, bukan Alif. Alfi Zumi. Okey, saya Fiza bertugas pada pagi ini. Audio bersama dengan si cantik kita pagi ini, Zira.
2: Ya, kita dua-dua cantik.
1: Ya, saya manis, kau cantik aja.

0: Jantan berperabot. Tapi yelah, itu sebenarnya mindset yang cukup positif. Betul. Ya. Tapi janganlah lebih confident. Kata yes. orang, apa tu, percaya diri tu
1: memang
0: bagus.
1: Bagus.
0: Tapi sadar diri lebih bagus.
1: Saya terlupa tentang itu.
0: Okay, pada bagi